0: polisi. Iya. Kalau ada kutek saja sama bicara apa kawas bilingin ini.
1: Hei.
0: Ah bilingin tu ya, ya lo bilingin tu kalau aku kembali mau.
1: Ya lo bilingin saya sama ibu, lani kari ya.
0: Ah, nanti semua barat cawa mas.
1: Ah, eh, jamin. Ani masih mana? Buri ini last tenar.
0: Ah, mau kata apa lagi? Mau cawa sendiri. Jangan mas.
1: Ibu ke ini nak?
0: Ah, ibu ke ini mas.
1: Miri, where mari?
0: Where Miri is?
1: Yeah.
0: Miri is laga kata.
1: Oh, laga kata lah ne?
0: Yeah.
1: Kata reka mara fela namun.
0: Anam kata zaman kaya, nua yang nanti lu ya, lu kau jelas semua.
1: Semua ish poli mah apa?
0: Oh, mana orang poli mas?
1: Kasi mis muntah leh nku mas poli mar.
0: As poli nasi kasi nasi kasi jangan gua. Nana tu kaya jono nasi kasi gua lo mati.
1: Eh, si poli sama gas.
0: Eh, sama gas.
1: Ay, saya tengah nak rekain ni bang.
0: Okay, kasi gua pun mas.
1: Kau kasi mira ne?
0: Orang. Eh, dah gas.
1: Man. Hey, demand fan, hey, demand fan, yeah, yes.
0: Demand fan, all demand fan, yeah, yes. Support, man, we're ah, man, come on, let's just move on. Let's touch, man.
1: Let's just come on, let's touch. No, try in football.
0: Ah, the King Song has to be. Yes, we're going to be. We're
1: going to come up with.
0: I'm just. I'm just. I'm
1: just. I'm just. I'm just.
0: Da danke.
1: E danko va fai
2: sosa. Danke.
1: E jap jap, una renkella. Ehi, man va tsakil la renkella, man shuko ka se opne. Era vento bulana mo remkolo. E tsama mo le jisa rafa, na pala ma tsina ngwela. Lo ba khadi ba rwala ba bzira jisa rafa mi ya tsona. Kuna ba rwala bo rush. Ai man, shu shwa bona. Ai jisa rafa mi koma le to isa ntsere tsaka mitsuro etela la ne. Ne pala ya na ka shenga le shweta ya mbarisa etela le ke. Zero six re buda mo ntwara jade.
3: E jalan.
1: Yo.
3: Njani
1: kuphu? Nipukile kunjani mngane wami na Shinova.
3: Nipukile
1: nayo kade. Adiphakathe ngoba emasebe ne?
3: Awonta kwa hambela nyana.
1: Eva kushi tswirire. Kushi tswirire.
3: Tswirire.
1: Wesh berano na shona kama sa.
3: Na shona mboi na shokwana.
1: Uju boyini? Eh. Uju boyi sesheso. Senka rwa kwa dzaba hi tshino ne?
3: Eh.
1: Thanks for the name, Garamin.
3: Thanks.

0: Sarı Fabrika'ya çok akandı sana. I know, man. Regarding what I'm the bulebo.
1: I'm not going to be able to get a
0: little bit of a little bit
1: of a little
0: bit of a
1: little
0: bit of a little bit of a little
1: bit of a little bit of a little bit of a
0: little bit of a little bit of a little bit Alright, jom ada mixer apa nak kasih nama sendal di sesuatu mixer apa nene? Awan buka tekan di sorong kita nak gamin entar nak kaya juga.
2: Ikutin kula kalau singa view ina wena.
0: Mana biru siapa kan jani ke?
2: Ikutin kula kalau singa view ina wena.
0: Nimi kasih nama lari singa view ekuase.
2: Ikutin kula kalau singa view ina wena.
0: Miri mina mana? Akan ada bulu minamin, miri minamin,
2: ah? Eh?
0: Aisha shop grammy dan kesi ni deh. Alright, kami sudah selesai dengan apa ni? Eh, apa? Jalan, jalan, jalan. Eh, mana boleh? Mana boleh? No? Mana mula?
3: Ima sosua.
0: Ya, ima sosua. Lagu pun belum tiba di sana stesen ya. Emtibaran kita segera terbang ke New York. Kalau ke New York, kita bawa barang-barang sudah semua ke bawah luar dari sini.

0: iskoboto loyo kabajabula bona atakari sabra kahle vele ne ele rogoro dipane rona vele kabajaba sukira bhlabi kusona bena resimle rilaka shebela xiyani xa vukhume n'we number 11 kasi kari khonibeka laka tibela tibira wara a ya nhongo yi bile mikusoro mina laka wari ya nhongo yi la yi nghena kona ta ni khomela mikusoro yi la yi nghena kona vu nghenaka kona a hi twi laha
1: Ni malimera joy mingisela ku antswa hi rikwala ka makoxa hi mina languta ka mabasa i ntukula mukhegula wa tsotsi
0: ey i ri ku endleka yini munghana wa mina
1: Ripelin malimera joy mingisela ku antswa hi rikwala ka makoxa hi mina languta ka mabasa i ntukula mukhegula wa tsotsi
0: ey eswisasasavik swo rovela ne Intukulo vana ako intukulo mkhekulo tsotsa sebra kahle suka hlele ka Ashifiko featuring DJ Matafani abata sebra kahle ka bajaba sukura rabudla ne erta kahle sebra kole rutwa ka fele ka bajaba mo erige saka hle ka wari le yetelele ndoko ndoko erila ka shebe shesha mkhume number 10 ndoko ndoko sub 20 reperile

data ku bela risimu leri ri sukaka ka Dr. Thomas Chauke na Xinyori Sisters. Albumu leyi nga thiwa ku Virus, khompyuta ya hloko, ximatsatsa number 32. Ximatsatsa number 37 swi tikomba xika xinuhelanuhela swinene. Hikuloko tidokodele va nga va vulavula namuntlha le nkosini wa Butmafos. Swi va kha va vulavula ngopfu hi ximatsatsa number 37. Laha va kha va kombisa ku Mafosi u komberini ku ka ximatsatsa number 7 liya a kombela ku thireke yin'we a yi ve yi leya ti-keyboard ku nga ngheni na katana. Oko heyi a hi tivi ku hi ta swi kota mara hi Mafosi hikuma swi tiva ku hina hi vanhu va tikatana.